kondramang uopo saramang grong ekarium once ope tata komopo vimus eti kondrebung stray def stray we no sa frede kadu na we fesimang heri libi tena dede visa feti gi sranang.